opo serangan grong ekarium mas ope tata komo po vimus eti kondre bung stray def stray vinos afrede gado na ifesimang heri libi tena dede visa feti gi sranang.